Oku kamala nyanu enjogu kanna jazino Apo wani gebinu nudo Asino sisi putali vade bubo Opo wa putagi fenu anyade bubo no Makanu doni funanya kazi agano Anye bilinu o